Ya, sebuah lagu dari Tikus Endang Kasih memulakan pertemuan anda bersama saya. Ya, untuk hari ini Selasa 15 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 2 hari bulan Jun 2026 Masihi. Semoga kita terus dalam keadaan sihat walafiat di samping kita menjalankan tugas harian kita. Ya, terima kasih yang sudah pun online. Kita ada Kak Ros Lambak Kanan. Ya, waalaikumsalam untuk Kak Ros. Terima kasih. Juga kiriman daripada Sukarsih. Kalau kita berkata jangan berdusta, bila berjanji mesti ditepati. Sekiranya gagal, bolehlah bersabar dan tawakal. Kerana setiap kejayaan pasti tak kunjung datang, apalagi andai engkau terlena dengan mimpi yang menjelang. Namun bangunlah dan nikmatilah hasiat kehidupan yang wujud tanpa engkau mengenal erti putus asa. Ya, terima kasih Sukarsih di Tutong.

Izinkan selamanya nama mu di hati bersama dengan kumpulan EYA. Ya, baik, ke mana agaknya tujuan habis kita membawa anak-anak cuti bersekolah ketika ini, ya? Ya, banyak tempat menarik di negara kita yang perlu kita bawa anak-anak kita terokai di daerah-daerah lain, daerah Tutong, Temburong dan juga daerah Blight, ya. Ya, semoga percutian kali ini membawakan kenangan baik untuk kita semua. Ya, mungkin ada juga yang berhasrat untuk ke pantai. Hati-hati selalu.

Ya, baik, kiriman Kak Ros lambat kanan, sesedih apapun diri, sesakit apapun diri, seberat apapun ujian, sedalam apapun luka dan selemah apapun diri dalam menjalani kehidupan yang sakit ataupun yang sehat, percayalah itu semua akan berlalu dengan baik. Mustahil Allah menguji sehebat ini tanpa adanya tujuan yang hebat. Itu dia Kak Ros lambat kanan.

Bersama dengan Zena Zen, sebuah lagu di tahun 1991, Madah Berhela. Sudah pun pukul 9.24 minit pagi. Selamat bertugas yang sedang bertugas pagi ini. Sama-sama kita terus menjalankan tugasan kita dengan lebih sempurna dan penuh tanggungjawab. Baik, terima kasih untuk Cikgu Chot di Baitul Rizki, Kampung Keriam Tutong. Semoga segala urusan Cikgu Chot dipermudahkan hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga terima kasih untuk rakan kita Ajah Jerry. Waalaikumsalam Ajah Jerry. Semoga sehat bersama dengan anak-anak ya. Waalaikumsalam. Semoga tetap sehat reda dengan ujian Allah daripada Suri Aniwati. Terima kasih sekali lagi Kak Ros, memang tak henti menghantarkan. Terkadang kita dipaksa kuat oleh keadaan dan dibuat ikhlas oleh kenyataan. Jadi pandai-pandailah menjaga perasaan kita sendiri, kerana di saat kita susah dan sedih, tidak semua orang akan peduli. Itu dia Nadia di Batu Marang. Terima kasih Nadia. Terima kasih juga untuk Piran Old Trafford di Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Lugo.

Itu dah secawan madu mampu membuatkan minuman kita manis ya. Kehidupan kita juga manis. Tapi mampu juga membuatkan kehidupan kita dalam rasa pahit. Itu dia kehebatan secawan madu. Ya baik, Maria di Lumut katanya cuaca cerah ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih Maria dengan makluman untuk kita semua ya. Ya Ayuf di Bukit Sibanging mendoakan semua agar dipanjangkan umur, ditetapkan iman, sentiasa taat menunaikan ibadah, dimurahkan rezeki dan dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih Ayuf.

0: Makan, future ready, scaling new height. Forum memberi peluang kepada.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Dari mana kau, Wang?
1: Jogging ku tadi, Pak. Ada ku terlihat papan iklan menjual rumah di luar simpang atau?
2: Oh, bapak pun baru terlihat kemarin. Orang memasang papan tanda di sana tu.
1: Penjualan harga rumah teres RM150,000. Nombor teleponnya ada, tapi nama ejen harta tanah sama nama kompeninya tidak ada dalam iklan atau?
2: Bah, bisa-bisa saja. Jangan luan terpedaya dengan reka bentuk dan harga yang kena tawarkan atu, walaupun bisa usulnya rumah atu. Baik, jom minta nasihat arah penilai sama ejen harta tanah berdaftar. Setahu bapak, papan iklan ini pun mesti jua ada kebenaran. Baik, tah cari maklumat dulu wang eh. Membeli rumah ini bukan macam membeli barang biasa di kedai. Tanya-tanyakan jua arah pihak yang berkenaan.
3: Senarai nama-nama penilai berdaftar dan ejen harta tanah berdaftar boleh didapati dan dimuat turun dari laman sesawang Bovia www.bovia.gov.bn adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 16-2 Akta Penilai dan Ejen Harta Tanah Penggal 281 bagi seseorang untuk menjalankan perniagaan sebagai ejen harta tanah melainkan ianya seorang ejen harta tanah berdaftar di bawah Bovia. Jika sabit kesalahan, hukuman denda tidak melebihi RM5,000 dan denda tambahan sebanyak RM500 bagi setiap kesalahan itu berterusan boleh dikenakan.
1: Nah, Pak, sudah ku telefon. Ku tanyakan namanya. Kali ku cek arah Bovia, benar tidak ada berdaftar.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Penilai dan Ejen Harta Tanah Board of Valuers and Estate Agents Bovia, Division Pengurusan Lembaga, Kementerian Pembangunan dan Radio Television Brunei.
4: Ya, baik, kiriman daripada Haji Awang katanya, I don't walk away when it's hard, I walk away when respect is gone. Ha, itu dia. Aku tidak akan lari apabila kehidupan susah, tapi aku akan lari apabila kehormatan itu tiada lagi.

Ya, semalam dari Wan terlerai kasih. Ya, baik dalam hidup ini, jangan mudah kita berkecil hati. Belajarlah untuk berlapang dada. Ya, senyum selalu. Jika kita ada buat salah dengan orang, minta maaf. Jika orang buat salah dengan kita, belajarlah memaafkan orang lain seperti mana kita hendak Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, kiriman daripada Leha di Katok B. Terima kasih, Leha. Ya, terus setia bersama kami dan 10 pagi kita ikuti Berita Dunia jam 10 pagi nanti.

0: Harmony FM.
1: Inspiracji, gloria, bohagie, szczerze, gloria, dam, szukam, auta.
2: Ya, kiriman daripada Ajah Bibi, inilah hidup seorang hendaklah diletakkan pada hati dan perasaan, bukan pada harta ataupun perhiasan. Terima kasih Ajah Bibi dan di mana pun habis kita berada, terima kasih terus bersama kami.

Itu dah, kita sanggup berkorban demi orang yang kita sayangi ya, sampai sanggup mengambil bunga angkasa. Ya, bukan senang. Kita kata ahli psikologi, kalau kita masih bercakap tentang perkara yang berlaku pada masa lalu, itu tidak semestinya bermaksud kita belum move on ataupun menyimpan dendam. Kadang-kadang ya, kerana ada emosi yang belum benar-benar selesai, ada luka yang belum difahami, ada persoalan yang tidak pernah mendapat jawapan, ada penjelasan yang tidak pernah diberi, dan ada permintaan maaf yang tidak pernah diucapkan dengan ikhlas. Itu dah kiriman daripada Leha, Katok B.

hari ini, yakin apa saja usaha hari ini. Doa semoga semuanya baik-baik hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sarbanun K. Dan seterusnya ada lagi. Semakin banyak ni menghantar. Disakit hanya sekali tapi pedihnya sampai ke mati. Amboi. Pedih sepedih-pedihnya ya. Ya baik, jangan lupa 10.30 minit pagi kita ada Dapur Harmoni.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Perjumpaan Presiden Perancis Tuan Emmanuel Macron dan Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto baru-baru ini di Paris bertujuan mengukuhkan kerjasama antara kedua-dua negara dalam bidang pertahanan, tenaga, pertanian dan pengangkutan. Perjumpaan diadakan tepat satu tahun selepas lawatan Tuan Macron ke Indonesia.

pangkalan udara yang digunakan oleh Amerika Syarikat sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebahagian selatan Iran. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Kharudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sedang auda.
2: Ya, 10 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam, kembali kita berhibur di Segar Harmoni Pagi. Ya, ada kiriman ni, hadapilah kehidupan yang sederhana kerana kadang-kadang ianya menambahkan hasil yang bermanfaat. Kerana semuanya dapat diperbaiki dengan adanya kebahagiaan serta kerukunan rumah tangga membimbing ke jalan yang lebih bermakna. Itu dia kiriman dari siapa ya? Daripada pendengar kita yang berada di Rimba, Ina di Kampung Rimba Gadong.

Ya, 10.17 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam yang sedang memandu ke manapun hala tujuan habis kita, hati-hati selalu. Tingkatkan kewaspadaan walaupun ketika ini keadaan jalan raya agak lengang sedikit ya. Memandangkan anak-anak sedang bercuti, jadi kuranglah sedikit daripada kesibukan yang sebelumnya. Tapi hati-hati tetap kita kekalkan. Terutama yang keluar daripada simpang ya. Biasakan untuk berhenti dulu, jangan terus-terus masuk ke jalan utama. Kena ingat akan keselamatan semua pihak.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia. Bersama kita lagi dalam rancangan Dapur Harmoni. Dapur Harmoni seperti biasa kita akan mengongsikan beberapa resepi menarik bersama dengan pendengar kita dan bagaimana agaknya resepi minggu lepas. Ya, ataupun sebelumnya ya, mungkin banyak yang sudah mencoba. Jadi kami ucapkan selamat mencoba dan selamat menikmati masakan kita ini bersama dengan keluarga ya. Ya, semoga beroleh kejayaan, berhasil hendaknya. Dan untuk itu bersiap sedia dengan alat tulis, alat peragam untuk Auda mencatat resepi yang akan saya bacakan hari ini. Ya, baik, resepi pertama kita ada daging goreng belanga. Belengas ataupun yang katanya belanga. Daging goreng berlanga. Maklumlah banyak daging masa ni, jadi boleh kita ni buat ya. Ya, baik, bahan-bahan yang kita perlukan, daging dihiris nipis. Ini macam anggaran setengah kilo punya bahan lah ya. Ya, 500 gram daging dihiris nipis. Kemudian tadi ambil serai yang juga dihiris halus. Sedikit bawang besar, sedikit bawang putih, dan juga dalam lingkungan 2 inci halia ya. Kemudian kita sediakan 2 sudu makan cili kisar, sedikit serbuk kunyit, dan juga 1 sudu makan sos tiram. Kita gunakan garam juga untuk secukup rasa ya. Gula juga secukup rasa dan minyak untuk menggoreng. Ya, baik, sekali lagi saya bacakan bahan-bahan yang digunakan. Daging yang telah pun dihiris nipis. Kemudian kita ada serai, bawang besar, bawang putih, halia, kemudian cili kisar ataupun lada kisar, sedikit serbuk kunyit, sos tiram, garam secukup rasa, gula secukup rasa dan minyak untuk menggoreng. Itulah bahan-bahan yang kita perlukan. Cukup simple, cukup mudah ya. Kemudian cara untuk membuatnya, kita gaulkan daging bersama dengan kunyit dan juga sedikit garam. Gaul dulu daging itu, sudah dicuci bersih. Ya, sudah bersih, kita ni gaul bersama dengan kunyit dan juga sedikit garam. Kita panaskan minyak dan goreng daging hingga garing sedikit. Masukkan minyak. Minyaknya serang sadang lah. Menyorang kita ni anggaran macam mana banyak daging yang sesuai. Jangan sampai penuh lah. Sedikit saja anggaran, okay? Panaskan minyak dan goreng daging hingga garing sedikit. Kemudian kita ni angkat dan diketepikan. Selepas kita ni goreng daging itu, ketepikan dulu. Ya, kemudian kita ni tumis bawang putih, halia dan juga bawang besar hingga kekuningan. Ya, kemudian kita ni masukkan cili kisar dan masak hingga pecah minyak. Ya, tambah sos tiram, garam dan gula secukup rasa dan kita kacau rata. Okay, kemudian akhir sekali masukkan daging goreng tadi dan kacau rata. Akhir sekali masukkan hirisan serai, gaul hingga bahan semua sebati dan sedikit garing. Siap untuk dihidang. Ada juga orang suka dimasukkannya sayur kacang. Boleh juga campur sayur kacang. Masukkan sedikit lobak, masukkan sayur kacang. Jadi dia daging goreng. Ini sedap pulangnya. Kadang-kadang kanak-kanak dia suka daging kari dan sebagainya. Mereka lebih memilih daging masakan macam mana. Itu dia. Tips sedap pula. Lagi banyak serai kita ni simpan, lagi wangi dan sedap. Dan kalau boleh kita ni gunakan daging batang pinang untuk orang kata ni tekstur yang lebih baik ya, lembut. Dan jangan goreng daging terlalu lama ataupun sampai terlalu kering ya. Ini menyebabkan daging tadi kembali liat. Orang kata ni payahkan digigit. Yang penting ala kadar saja masaknya, kerana akan dimasak lagi nanti. Kita ni goreng sekejap saja. Asalnya orang kata ni garing sedikit. Ini sesuai untuk dimakan bersama dengan nasi putih, bersama dengan telur mata lembu dan sambal belacan. Memang sedap. Itu tips saja ya, sedap dimakan bersama. Ya, baik, sekali lagi saya bacakan daging goreng belanga.
Okey, mula-mula kita gunakan daging hiris, daging yang telah pun dihiris nipis. Kemudian kita ni ada serai, ada bawang besar, ada bawang putih, halia dan cili kisar, sedikit serbuk kunyit, sos tiram, garam cukup rasa, gula cukup rasa dan minyak untuk menggoreng. Ya, mula-mula kita ni bersihkan daging, kemudian kita ni gaul bersama dengan kunyit dan sedikit garam. Kemudian kita ni masukkan ataupun panaskan minyak, goreng daging tadi hingga garing sedikit, angkat dan kita ni toskan ataupun ketepikan. Ya, kita tumis bawang putih, halia dan bawang besar hingga naik bau. Ya, masukkan cili kisar dan masak hingga pecah minyak. Tambah sos tiram, garam dan sedikit gula dan dikacau rata. Kemudian masukkan daging tadi ya. Akhir sekali masukkan hirisan serai. Kalau mau sayur kacang, sayur lobak, masukkan semua. Ya, gaul hingga semua bahan sebati dan sedikit garing, siap untuk dihidang. Itu resepi kita pertama dan banyak yang meminta ni resepi. InsyaAllah akan kita kongsikan di penghujung segmen nanti ya. Akan saya hantarkan melalui dalam status Harmon FM dan juga akan saya hantarkan ataupun share ke setiap yang meminta resepi ya. Ataupun yang menghantarkan melalui WhatsApp kita 8333941. Ya, seterusnya kita ada minuman. Minuman air retinol. Air retinol ni orang kata ni untuk menghilangkan panas badan, banyak manfaatnya ya yang dapat kita ni gunakan. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan di sini kata ni ada lobak merah. Tadi campurkan lobak merah bersama dengan lemon, kemudian halia dan juga buah oren, buah

0: limau.
1: Kurang masin boleh tak?
0: Lobak merah ni anggaran dalam 2 batang saja ya. Kemudian lemon dalam setengah biji, halia 1 inci saja, jangan banyak halianya. Oren kalau dah panas tu, kuat panas. Okey, oren buah limau dalam lebih kurang 2 biji. Okey, cara membuatnya, cuci bersih semua buah. Kemudian ketani potong kecil lobak, halia, lemon dan juga oren. Masukkan semua bahan ke dalam blender. Kemudian tambah setengah cawan air sejuk dan kisar hingga halus. Tapis dan sedia untuk diminum. Biasanya kalau membeli mahal je ni, harga ni limau ada, ada apa tu, lemon, ada lobak, ada halia. Pasti berharga je ni. Kalau biasanya dalam botolannya ada je RM3 kali sebotol lah. Sebotol kecil lah. Jadi kalau apa kata kalau kata ni buat sendiri. Minum setiap hari untuk hasil yang lebih baik. Ya, semula jadi ni ada pengawet, ada pewarna, ada gula. Semua kita ni pakai lobak merah, lemon, halia dan juga buah oren. Kalau mau manis sedikit, kita ni titiskan sedikit madu. Itu saja. Mungkin ada yang pandai, maklumlah bawa halia kan. Boleh campurkan dengan sedikit madu. Kalau buah oren, buah lemon tu dapat lagi kita ni minum tu. Kalau saya lah, halia tu memang baunya saya sudah tahu. Memang dia dapat diminum tu, kuat baunya. Okey, manfaat air retinol ia baik untuk mata melalui lobak tadi ya. Kemudian ia sihat dan juga berseri vitamin A dan vitamin C daripada buah limau, buah lemon. Meningkatkan sistem imun, membantu badan melawan jangkitan dan penyakit, melancarkan pencernaan, baik untuk pencernaan yang susah untuk mengeluarkan apa-apa. Jadi boleh cuba minum ya, untuk melancarkan perut ketani, meringankan atau meningkatkan sistem pencernaan. Ya, menjaga kesihatan jantung, membantu menurunkan berat badan pun boleh ni. Itu dia resepi kita, air retinol. Resepi kita kedua hari ni ya. Yang pertama tadi kita ada daging goreng belanga, kemudian tadi beralih kepada minuman itu air retinol yang telah pun saya bacakan. Ya, kita ada lagi 3 resepi menanti ni bersama kita. Jadi macam mana? Saya nampak di sini, saya cek dulu sistem kita.
1: Campur cili, campur udang kering. Bila makan mata naik juling. Memang lazat.
0: Nyasar Bandun kayaknya. Nanti aku mencubanya. Ada daging korban yang disimpan. Okey. Memang betul. Jadi banyak daging korban. Kadang-kadang tani dah tahu apa ke dimasak. Masak kari kadang kanak-kanak bersungut. Dah pandai makan makan kari. Indah suka padas-padas dan sebagainya. Jadi kita ni boleh cuba resepi ni. Kalau mau masukkan sayur, sayur kacang dan juga sayur lobak. Okey, kita beralih kepada resepi ketiga. Resepi pertama daging goreng belanga dan resepi kedua air retinol ataupun baik untuk kesihatan ya, musim-musim panas ni memang sedap ni. Tani sajukkan dalam misbok ataupun selepas memblender tu masukkan ais, memang sedap. Okey, kemudian kita ni beralih kepada cara pembuatan sos pencicah tai. Ni kalau kita ni makan, biasanya kalau kita ni makan ayam goreng, udang goreng, macam-macam lagi goreng-goreng, boleh dibuat ni sos pencicah tai. Kadang-kadang tadi balis yang ready made tapi kali ni kita ni membuat sendiri. Memang sedap kalau buatan sendiri kan. Rasanya masam, manis dan pedas. Kita gunakan cili kisar, gula perang, jus limau nipis, sos ikan. Sos ikan ni jangan lupa, ni menambahkan lagi sedap. Kemudian ada bawang putih yang dicincang dan juga daun ketumbar. Daun ketumbar ni dah mau boleh tinggalkan. Aku maunya berdaun ketumbarnya, berumputnya si Eddie. Jangan diambil tu daun ketumbar tu. Okey, cara membuatnya, kita ni campurkan cili kisar, masukkan sos ikan, kemudian kita ni perahkan jus limau tadi. Boleh pakai limau kasturi kah, limau nipis kah. Kemudian tadi masukkan bawang putih dan kita ni tambahkan lagi daun ketumbar. Kalau mau daun ketumbar kalau anda mau pun dapat boleh tinggalkan. Kemudian tani gaul sebati sudah siap

untuk dihidang. Ada orang mau disimpannya lagi gula perang ataupun gula biasa disimpan pun boleh. Okey, kita ni campurkan cili kisar, kemudian masukkan sos ikan, masukkan perahan limau nipis. Ya, kemudian tadi masukkan bawang putih, masukkan lagi ketumbar, daun ketumbar kalau anda mau boleh tinggalkan. Dan akhir sekali kita digaul, boleh simpan gula perang ataupun gula putih. Mana saja terpulang. Okey, ini sesuai untuk dimakan bersama dengan ayam goreng, udang goreng ataupun segala yang macam fish ball lah dan sebagainya. Sotong ball semua boleh digunakan. Itu tadi resepi kita ni yang ketiga. Kemudian musim cuti sekolah ni, barangkali ada yang barbecue di rumah. Kita ni kongsikan sos barbecue homemade. Tani buat sendiri kali ni sosnya. Boleh digaul bersama dengan ayam untuk kita ni grill ayam tadi. Rasanya manis. Manis-manis pedas. Okey, tani gunakan bahan-bahan sos tomato, sos cili, kemudian kita gunakan gula perang lagi ataupun yang kerang ketaninya brown sugar. Kemudian ada sos Worcestershire. Worcestershire ni sosnya ni kita ni boleh dapati di kedai-kedai runcit. Ada tu bernama. Kemudian sedikit madu, serbuk paprika. Kemudian gunakan cuka, bawang putih, garam dan air. Bahan-bahannya sos tomato, sos cili, gula perang, sos Worcestershire. Kemudian ada madu, serbuk paprika, cuka, bawang putih, garam dan juga air. Mula-mula panaskan minyak, kata ni tumis bawang. Bermasaknya, sosnya ni dimasak. Okey, mula-mula tani panaskan minyak, tumis bawang, masukkan semua bahan, segala segala sos cili, semua tu, sos tomato, kemudian sos Worcestershire, semua masukkan. Kemudian tadi masak atas api yang kecil, lebih kurang 10 ke 15 minit sahaja. Semua tu masukkan, panaskan minyak, tumis bawang-bawangan atau. Lepas tu terus masukkan sos tomato, sos cili, gula perang, sos Worcestershire, madu, serbuk paprika, cuka, semua masukkan dan boleh tambah dengan sedikit garam tadi ataupun sedikit air. Bawang putih semua dimasukkan. Bawang putih tu sudah dicincang halus tu. Kemudian tadi tanak di api, masak dengan di atas api yang kecil dan sederhana dalam 10 ke 15 minit sahaja. Siap untuk dimakan bersama dengan ayam barbecue ataupun daging, kambing dan sebagainya. Juga boleh digunakan untuk udang goreng dan sebagainya. Ini memang sesuai ni, mungkin ada acara keluarga di rumah. Bolehlah dipraktikkan dan buat sendiri. Kadang orang bertanya, nyaman je susahnya. Di mana belurehnya? Ada Dapur Harmoni je, ada Dapur Harmoni Menshi. Selamat mencuba ya, kami ucapkan. Dan resepi terakhir, kita ada kuih bolu klasik yang dulu-dulu ni. Ini resepi dulu-dulu ni, emulanya. Okey, ni memang lembut, gebu, wangi dan tidak jemu untuk dimakan. Saya memasukkan kalau bolu yang kena buat apa tu, jangan kata macam kerup-kerup, kerasahan gulanya di luar. Kalau terlampau kering memang dah sedap, yang kerup-kerup ni nyaman ni. Macam-macam lagi bentuknya tu, ada bentuk ikan, ada bentuk kupu-kupu. Pilih tu, saya suka yang kupu-kupu tu, kemudian dicicah bersama dengan teh. Sedap. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan, satu cawan telur, anggaran 4 ke 5 biji lah tu, grade B atau grade A. Satu sudu kecil Aston Roche, ni mau simpan, indah mau dah payah. Satu cawan gula dan 1/2 cawan tepung gandum. Tu dia. Okey, ciri-ciri bolu yang sempurna ianya gebu, lembut, wangi, harum, manis dan juga tidak melekat. Okey, caranya mudah saja. Kita ni panaskan acuan. Ya, pakai acuan besi ni. Kalau kita ni membuat bauluan ni, ada tu berbentuk-bentuk dalamnya. Ya, kita ni panaskan acuan dahulu, acuan baulu tu, sehingga benar-benar panas. Sebelum panaskan, kita ni sapu dulu acuan dengan minyak menggunakan tisu kering supaya tidak melekat. Kemudian kita ni pukul telur dan gula hingga adunan kembang dan ringan. Masukkan tepung yang telah pun diayak sedikit demi sedikit, digaul hingga sebati. Kemudian kita ni tuangkan adunan tadi ke dalam calaknya tu. Kemudian bolehlah kita ni bakar pada suhu 180 degree Celsius selama lebih kurang 15 minit sahaja ataupun sehingga masak bolu tu. Kemudian setelah masak, bolehlah kita ni

keluarkan daripada acuan, pastikan acuan itu panas. Jika tidak, bahu itu akan mudah, bulu itu akan mudah melekat. Pastikan acuan itu benar-benar panas, takut ia melekat, payah kerana mengeluarkan. Itu dia resepi bahulu klasik dulu-dulu. Yang orang kata ni legend ya. Lain sekarang ni banyak jom membuat, tapi mungkin lain caranya. Jadi lain orang, lain caranya. Resepinya, bahan-bahannya pun mudah didapati. Itu dia, saya sudah kongsikan ada beberapa resepi yang saya kongsikan tadi. Ya, kita ni cek lagi semula resepi yang kita ada, daging goreng belanga. Kemudian kita ada air retinol dan kita ada sos pencicah Thai. Kita ada sos barbecue homemade dan juga bahulu klasik yang dulu-dulu. Itu dah. Jadinya kata ni ada berapa resepi tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 resepi. Alhamdulillah, selesai saya bacakan kelima-lima resepi kita untuk hari ini. Ya, baik, kita ke dalam WhatsApp dulu. Kata ni cek apa yang dipinta oleh pendengar kata ni. Okey, banyak yang menghantar ni, minta resepi, minta resepi. Okey, jadi yang sudah nama bis kita sudah disimpan, boleh lihat daripada status harmoni nanti ya. Ni seperti Salama, Kamsia, siapa lagi ni? Sarbanun K pun ada sudah namanya, SNMM pun ada, siapa ni SNMM memang ya. Ada yang namanya Call Only, Norma, Zoya Hamdan. Okey, Asma, Asma, Asma mana ni? Asmah juga ada, Leila, Era. Itu boleh lihat semua daripada WhatsApp Harmoni ya. Saya cuma menghantarkan yang namanya belum masuk ni. Barangkali kami dah sempat memasukkan nama abis kita, insyaAllah ada waktu, ada masa akan kami simpan nama abis kita. Ya, terima kasih semuanya yang memberikan feedback yang baik untuk segmen Dapur Harmoni kita. Ya, teruskan menghantar yang mana yang minta resepi. Teruskan menghantar dan saya akan insyaAllah terus mengupdate ke WhatsApp habis kita. Jadi sekali lagi saya bacakan daging goreng belanga. Kata ni gunakan setengah kilo daging yang telah pun dihiris nipis. Kemudian kita ni ambil serai, ada bawang besar, bawang putih, halia dan juga cili kisar, serbuk kunyit. Kita ada sos tiram, garam cukup rasa, gula cukup rasa dan minyak untuk menggoreng. Ya, mula-mula kita ni cuci daging atau gaulkan daging bersama dengan kunyit dan sedikit garam. Ya, panaskan minyak dan goreng daging hingga sedikit garing. Angkat dan ketepikan. Kemudian kita ni tumis bawang putih, halia, bawang besar hingga naik bau. Kemudian masukkan cili kisar dan masak hingga pecah minyak. Tambahkan sos tiram, garam dan sedikit gula, kacau rata. Masukkan daging goreng tadi dan kacau rata lagi. Dan boleh masukkan sayur kacang, masukkan lobak merah. Akhir sekali masukkan serai. Serai ni wangi ni, beri wangi. Serai yang telah pun dipotong, dihiris halus. Okey, bukannya di blender ya, dihiris halus saja. Okey, kemudian tani gaul hingga semua bahan sebati dan sedikit garing, siap untuk dihidang. Ya, sesuai untuk dimakan bersama dengan nasi putih, telur mata lembu, kemudian ada satu lagi jangan lupa, apa dia? Sambal belacan. Nah, memang sedap sekali itu dia. Daging goreng belanga. Kemudian tani beralih kepada air retinol, kita gunakan lobak, lemon, halia dan juga buah oren. Ya, semua kita ni bersihkan semua bahan-bahan, semua buah-buahan tadi ya, yang saya sebutkan itu buah limau, oren, halia, lemon dan juga lobak merah. Semua tu dibersihkan, kemudian kita ni potong kecil dan masukkan dalam blender, tani blender halus. Tambahkan setengah cawan air ataupun masukkan ais dan sebagainya. Okey, kemudian tani boleh, kalau takut anda terminum, boleh tambah sedikit madu, titisan madu, boleh simpan ke dalamnya. Tapi bukan gula, pakai madu saja, jangan gula. Kalau gula dah situ, macam mana kan untuk kesihatan. Okey, kita ni beralih lagi yang ketiga, sos pencicah Thai. Ala-ala Thai ni, Thai food. Tani gunakan sosnya saja ni. Bahan-bahan, cili kisar, gula perang, jus limau nipis, sos ikan, bawang putih dicincang dan juga kemudian ada daun ketumbar. Kalau mau, kalau anda mau, anda payah. Tinggalkan teh daun ketumbar itu. Okey, tani campur cili kisar bersama dengan sos ikan, bersama dengan perahan limau, kemudian masukkan bawang putih, tambah lagi ketumbar kalau mau, kemudian gaul sebati dan siap. Ini dia bermasak ni, ini dia

bertanak di api terus saja. Kalau yang resepi sebutingan ni baru bertanak di api ni, yang barbecue ni. Ni mudah saya caranya jual. Sos tomato, sos cili, gula perang, sos worcestershire, madu, serbuk paprika, cuka, bawang putih, garam dan juga air. Kemudian caranya panaskan minyak, kemudian tadi masukkan tumis bawang, masukkan juga semua bahan lain iaitu sos sos ikan. Semualah bahan-bahan tadi ya, gula perang, sos cili, kemudian sos tomato, sos worcestershire, madu, serbuk paprika, cuka, semua satukan, garam, kalau mau gula sedikit, gula biasa, gula perang pun boleh. Kemudian air tadi. Kemudian tadi tanak di api yang kecil 10 ke 15 minit. Itu saja mudah caranya. Boleh dimakan untuk cicah ayam, ikan salai ataupun daging dan sebagainya, udang goreng dan sebagainya ya. Kemudian kita beralih kepada resepi terakhir itu bahulu klasik yang dulu-dulu. Ataupun legend ya, setelah lama. Tadi menggunakan calaknya, calak basi. Mula-mula panaskan dulu calak atok. Bahan-bahan yang kita ni perlukan, satu cawan telur, boleh anggaran 4 ke 5 biji kalau grade B atau grade A ya. Satu sudu kecil esen rose, kalau mau, kalau anda mau anda payah. Okey, kemudian satu cawan gula, 1/2 cawan tepung, tepung gandum. Ciri bahulu yang sempurna akan menghasilkan bahulu yang gebuk, wangi, manis dan tidak melekat. Ya, mula-mula tadi panaskan dulu ia punya acuan basi tu. Kita tahu tu, barangkali kita pernah melihat di buku dan sebagainya. Acuan bahulu menggunakan acuan besi. Benar-benar panas. Kemudian tadi sapukan. Sebelum memanaskan ya. Sapu dulu acuan tu dan sapukan dengan sedikit minyak supaya tidak melekat. Kemudian tadi panaskan acuan. Tadi sedia bahan-bahan, pukul telur dan gula hingga kembang dan juga ringan. Masukkan tepung yang telah pun diayak sedikit demi sedikit, gaul hingga sebati. Kemudian ketan ini tuangkan ke dalam acuan tadi dan apabila ia sudah tidak melekat, bolehlah ketan ini angkat. Ketan ini bakar pada suhu 180 degree Celsius lebih kurang dalam masa 15 minit. Dan boleh tani keluarkan, siap untuk dihidang. Memang sedap ni untuk minum petang, memang sedap ya. Biasanya ada orang dicecahkannya teh, sedapnya. Kopi pun boleh. Tapi kadang-kadang saya kalau malas buat minuman panas, saya akan cicah bersama dengan apa nah? Bersama dengan air manisan pun sedap. Itu dia kuih bolu dulu-dulu. Okay, minta resepi banyak lagi ni. Rosma, Jaima, semua boleh dapat nanti dari Mas Lizan. Kita boleh nampak daripada kami punya status. Cikgu Sadiah pun boleh nampak tu sekarang. Boleh cek sih status. Jadi yang namanya Dada ni akan saya hantarkan. Rosma je namanya. Yang Dada nama akan saya hantarkan ya ke dalam WhatsApp masing-masing. Ya, selepas daripada program ini nanti. Ya, baik, akhir kata, sambutlah salam manis dan jangan lupa untuk mencuba resepi yang telah pun saya kongsikan tadi. Apalagi musim cuti sekolah ni, bawa anak-anak. Bawa anak-anak untuk mencuba resepi ni. Jangan takut anak-anak berjurit di dapur. Lepas itu boleh tadi kemas, bersihkan dapur selepas tadi selesai membuat tugasan kita ni di dapur. Jangan biarkan hanya berselera. Jadi anak-anak pun pasti dapat pelajaran selepas masak. Anda dilarang masak. Selepas masak, pastikan kemaskan dapur, bersihkan dapur. InsyaAllah mereka akan tahu cara menjaga kebersihan rumah, terutama dapur kita ya. Ya, baik, hingga kita bertemu di lain kesempatan, sambutlah salam manis. Ya, selamat mencuba sekali lagi untuk semua. Teruskan usaha dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ui, nasi goreng, ui, bubur kacang, ui, rujak, ui, nasi, ui, bubur, ui, mie siam.

0: Excuse me, did you receive my book? I did call just now and I have made a booking around 2 PM. Did you book for my table?
1: Table kita sudah pernah kami bookingkan.
0: Okay.
2: Hey, diri orang Melayu. Cakap orang putih. Cuba tak agungkan tah bahasa ibunda tu. Hanya bahasa orang luar tak pernah diagung-agungkan. Ingat, bahasa ibunda, bahasa rasmi negara. Gunakanlah bahasa Melayu ketika berkomunikasi.

0: Harmony FM.
1: Już teraz się głośno pochodzę, chcesz głośno nam szukam auta.
2: Ya, 11.15 menit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Masih berhibur di segara Harmoni Pagi. Dan terima kasih dengan feedback yang Auda kirimkan dalam segmen Dapur Harmoni. Teruskan mencuba resepi-resepi yang telah pun kami kongsikan.

Sebuah lagu daripada Nicky Ardila dengan lagu Cinta Kita, 11.36 minit pagi. Ya, kiriman daripada Ajah Beb, katanya cuaca cerah di Batu Bersurat. Kata-kata pagi ini, lakukan kebaikan sekecil apapun kerana kita tidak akan tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke syurga. Ya, satu pantun setiap pagi, ambil sarapan, tidak lupa meminum halia. Jaga kesihatan tiang kehidupan, hidup sehat, keluarga bahagia. Sentiasa bersama Harmon FM. Terima kasih Ajah Beb. Semoga terus sehat, hendaknya amin ya rabbal alamin.

Itu dia sebuah lagu daripada Kalsom dengan lagunya Ku Meraguimu. Yang bertanya dengan tajuknya ya, Ku Meraguimu, itu dia tajuk lagu daripada Kalsom sebentar tadi. Ya, 11.40 minit pagi yang sedang memandu ke mana pun hala tujuan habis kita. Ya, mungkin membawa anak-anak berjalan ke luar daerah, luar negeri dan sebagainya. Hati-hati selalu. Tingkatkan kewaspadaan di mana pun habis kita berada dan pastikan kenderaan Auda selamat untuk digunakan.

Ya, baik, dan nampaknya cukup sekian pertemuan ada bersama saya untuk hari ini. Ya, saya Jafar Zang undur diri dan insyaAllah saya akan menemani bis kita di lain kesempatan. Ya, sambutlah salam manis dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.